0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Baik kita yang hari ini hadir secara onsite maupun Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang hadir secara online, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang memegang kesetiaannya dari dahulu sampai selama-lamanya. Rahmat anugerah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada hari ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
1: Kita nyanyikan dan kita sorakan.

0: dalam doa. Benar ya Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan pagi hari ini dan seperti apa yang kau nyatakan di dalam firman-Mu, bahwa Engkaulah Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami, dan bahwa Engkau adalah Tuhan yang menang di atas segala sesuatu. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang menciptakan kami, tapi bukan hanya menciptakan kami, Engkau datang ke dalam dunia dan mati bagi setiap kami. Engkau bangkit pada hari yang ketiga, dan kami sudah merayakan kenaikan-Mu ke surga sebagai Raja atas hidup kami, sebagai Imam besar kami, sebagai Juru Selamat kami satu-satunya yang kami percaya akan datang kembali. Oleh sebab itu Tuhan, di tengah kami menjalani hidup hari ini, kami punya harapan, kami punya kemenangan, dan kami punya iman oleh karena Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pagi ini biar kami datang dengan hati yang mau menyembah Engkau, dengan hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, dengan hidup yang sungguh-sungguh datang dipersembahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau yang menilai setiap kami. Apapun itu ya Tuhan yang kami lakukan dan mendukakan hati-Mu, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini bersama-sama kami dengan sukacita diingatkan kembali, diteguhkan kembali oleh kebenaran firman. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Dalam segala kehidupan ini Tuhan, ada begitu banyak hal yang boleh terjadi, tapi kami percaya bahwa ada Tuhan yang memegang dan kendali daripada segala sesuatu. Dan biarlah Tuhan, Engkau saja yang kami sembah dan kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh kudus, ia bukan milik Kristus.
2: Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
1: Sama-sama. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Dengan tetap bersemangat, kita naikkan syukur kita karena Kristus telah menang dan memberikan pengharapan dalam hidup kita.

0: di hadapan Tuhan yang memberikan hidup bagi setiap kita. Mari kita mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin.
1: Jemaat, silakan duduk kembali. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar setiap hari ini boleh terus mengubahkan kita. Bahkan kita mau katakan, semakin hari kita mau serupa seperti Yesus.

Tuhan, bentuk setiap kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bentuk kami seperti apa yang Engkau mau, meskipun itu rasanya sulit, berat. Tapi biarkan setiap kami boleh mengalami perjumpaan demi perjumpaan bersama dengan Engkau. Yang memimpin setiap kehidupan kami, Allah yang setia. Itulah yang boleh kami sama-sama nikmati pagi hari ini, Tuhan. Apapun kondisi, situasi kehidupan kami, baik kami yang nonton dari YouTube, oleh karena keterbatasan, oleh karena kondisi kami, oleh karena adjustment dalam hidup kami, dalam landscape kehidupan kami, ataupun kami yang join hari ini secara onset di rumah Tuhan, kami gentar Tuhan oleh karena perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Maka hantar setiap kami untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk mengalami anugerah Tuhan, untuk mengalami kebesaran Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Biarkan setiap kami boleh menikmati karya Tuhan. Lewat hamba-Mu yang terbatas, Kau boleh urapi dengan kuasa Roh Kudus, kuasai hati pikiran setiap kami, supaya kami boleh mengalami terus dan terus pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom rekan-rekan sekalian. Shalom. Bagi yang di rumah maupun yang mengikuti set tempat ini, kita bersyukur ya, satu perjalanan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tempat ini saya boleh melihat karya Tuhan. Beberapa hari lalu kita merayakan begitu ya, sebuah momen yang bangsa negara kita pun menempatkan itu sebagai hari libur begitu ya, kenaikan Tuhan. Dan masih dalam satu rangkaian, minggu depan kita akan rayakan Pentakosta begitu ya, dan satu rangkaian Spirit Driven Life, di mana karya Roh Kudus yang kita boleh nikmati, yang kita boleh sama-sama rasakan hari ini ya. Apapun kondisi setiap kita, situasi setiap kita, POV yang berbeda hari ini yang kita boleh lihat, saya gak tahu apa yang ada di perasaan kita, bangun dengan kesegaran kah atau bangun dengan sebuah

0: kelesuan, stagnansi, apapun kondisi situasi kehidupan kita, biarkan hari ini Tuhan berbicara bagi setiap kita. Anyway, karena tak kenal maka tak sayang, saya ke setiap kita ya untuk boleh mengenal sedikit saja begitu ya. Ya, saya bersama dengan dua anak kecil dan juga satu istri, jangan dibalik. Cimarla bersama dengan Jetnil dan Joy, dan kami melayani di GI Setrasari hari ini untuk melayani kaum muda di sana, juga melayani di Departemen Remaja Nasional. Banyak berbicara dengan anak muda, bicara dengan pasutri-pasutri muda, juga bicara tentang bagaimana parenting ya. Ini dunia yang penuh dengan tantangan yang luar biasa. Maka The Battle Within menjadi satu rangkaian firman Tuhan hari ini, One Life, Two Voices. Biarkan gairah api itu yang berkecamuk dalam diri kita menjadi sesuatu yang membakar setiap kita. Pertanyaannya, kadang ada dua suara di tengah uncertainty hidup kita ya, geopolitik yang terus dan terus ada hari ini dengan situasi eskalasi yang naik dan turun gitu ya. Saya nggak mau bahas lebih panjang, tapi kita bisa menceritakan lebih detail kesulitan kita begitu ya hari ini yang kita sedang hadapi. Makanya kita sama-sama buka firman Tuhan, please buka Alkitab kita, buka catatan kita, apps kita, untuk kita boleh sama-sama mencatat, nanti kita boleh sharing dalam care group, sharing dalam sosial media, biarkan karya Tuhan terus boleh mengalir dalam diri kita. Dan kita melihat sebuah pertempuran dari Roma ataupun juga dari kisah Kain dan Habel yang kita udah tahu dari sejak sweet kids, dari sejak anak kecil. Betapa karya Roh Kudus yang boleh kita sama-sama lihat hari ini. Roma pasal 8 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya mengajak setiap kita untuk membacanya bersama-sama. Hanya dua ayat ini. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-13 dan juga ayatnya yang ke-14. Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kan setiap kita, siapapun dari setiap kita pasti pernah baca maps ya. Siapa yang pernah nyasar, jujur? Sering begitu ya. Dan sering aplikasi itu dipakai untuk membuat setiap kita ada navigasi ke satu titik, satu tempat ya. Untuk kita boleh mempercepat atau kita tahu jalan yang macet yang mana, jadi kita bisa memilih dan supaya nyampe lebih cepat, taktis dan sebagainya. Saya cerita, saya pernah melihat sebuah perjalanan demi perjalanan, orang tuh nyasar ya, lihat Google Maps atau lihat aplikasi ini, lihat itu dan sebagainya. Itu tentang POV kita, bukan tentang aplikasinya. Tapi sometimes juga memang ada human error, ada aplikasi tertentu, ada enggak live update di satu sisi tertentu gitu ya. Suatu kali kami lagi nyetir gitu ya, bersama dengan beberapa hamba Tuhan, habis pelayanan, habis pembesukan, dan kita sama-sama ngobrol, kita mau lunch bareng gitu ya. Long story short, tengah jalan kita sedikit cekcokan, berantem ya. Hamba Tuhan juga manusia katanya gitu ya. Yang satu bilang ke kiri begitu ya, yang satu lagi bilang 100 meter lagi, tunggu dulu di sebelah ruko itu baru belok kanan begitu ya, lalu baru kiri lagi dan sebagainya. Singkat cerita, saya yang lagi nyetir akhirnya berhenti ya. Pilihan paling praktis adalah saya juga gak mau salah hari itu ya, berhenti nunggu berantem dulu lah gitu ya. Sampai udah beres baru yakin kemana. Akhirnya kita pilih salah satu, long story short, satu orang yang memang ngarahin kita. Dan di tengah jalan yang lurus, yang itu kita udah lapar, katanya kalau udah lapar makanan apapun makin enak katanya ya. Udah tenang, udah lapar, udah semua. Dan jalannya itu ada portal. Puter balik lagi ya, Wijay, saya pelayanan di Bandung. Siapa yang enggak tahu Bandung kota nomor 1 macet di Indonesia katanya gitu ya. Dan muter balik lagi butuh waktu 20 menit kemudian. Akhirnya kita sampailah di tempat itu. Minggu depannya teman saya ya begitu ya, sesama hamba Tuhan udah gitu ya, katanya pendeta ngomongin pendeta gitu ya, penginjil ngomongin penginjil katanya ya. Kita sama-sama pernah di dalam momen yang sama lagi, tapi orangnya beda-beda. Saya lupa jalan di situ dan tempat makannya enak, jadi kita bakal pergi ke sana lagi. Singkat cerita, saya lupa lagi yang kemarin itu lewat kiri atau yang kanan gitu ya. Dan orang yang berbeda berantem lagi di tempat yang sama. Di titik yang sama, saya bilang deja vu banget ini ya. Saya pernah berantem di sini gitu ya. Dengerin orang berantem gini gara-gara mau ngambil jalan yang mana. Dan ternyata kali kedua, yaitu apa? Kena portal lagi. Dan hari itu long weekend, hari kejepit kayak kemarin, bedanya 45 menit. Mulailah makin lapar, udah itu antri, waiting list 12 antrian. Kita seringkali jatuh di lubang yang sama. Seringkali kita tahu
1: kita lupa dan kita melakukan lagi dan kita tahu melakukan lagi. Itu sesuatu hal yang terjadi terus berulang-ulang buat setiap kita. Saya gak tahu apa problem setiap kita gagal dan jatuh di lubang quote unquote yang seperti apa. Dan seringkali kita jatuh ketika kita berbicara tentang sesuatu yang konsekuensinya besar ataupun yang simple. Jatuh di lubang yang sama oleh karena kebodohan kita kah? Oleh karena sesuatu kecerobohan kita? Oleh karena situasi kejadian? Oleh karena apapun, ada banyak hal-hal yang bisa dipertimbangkan. Tapi pertanyaannya, ketika kita gagal jatuh di lubang yang sama, kita punya kehidupan tuh selalu punya development. Pengen capai itu, skill development, character development, business, relationship, semua pengen yang terbaik begitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang satu topik, itu dosa dan tobat begitu ya. Bahasa simpelnya adalah tomat, tobat, kumat, tomat, tumat. Kita seringkali gak bicara tentang achievement, kita gak bicara tentang development, but just statement. Kita berhenti di cuma sekedar nama, kita berhenti di sekedar KKR, kita berhenti di sekedar acara gereja, ruang pemulihan, ruang yang terbuka, tetapi kita gagal lagi di titik yang lain, di tempat yang lain. Sampai di sini rekan-rekan sekalian, coba jujur dengan perasaan saya dan setiap kita secara pribadi. Sesering apa kita hidup punya development, punya target capaian. Tahun depan saya mau married gitu ya. Udah punya pacar belum? Belum, Pak. Punya banyak aplikasi dating apps hari ini. Setengah tahun married cepet. Apalagi hari ini ada AI ya dan AI yang membantu persiapan pernikahan gitu ya. Aduh, saya belum punya kerjaan, kirim aja dulu CV saya dan sebagainya. Saya punya target yang penting tahun depan saya masuk Big Four gitu ya dan sebagainya. Dan punya banyak target-target yang lainnya. Tapi bicara tentang dosa, bicara tentang relasi sama Tuhan, kadang target itu hanya berhenti di awal tahun dan ditutup bungkus di Natal, di akhir tahun. Cobalah kita merefleksikan bagian ini. Kenapa? Karena minggu-minggu ini kita bicara tentang karya Roh Kudus. Pertanyaannya, kenapa bisa kita jatuh di lubang yang sama lagi setelah beberapa tahun? Kita makin tinggi, makin berprestasi, makin punya jabatan, punya keluarga sekarang, tapi kita jatuh di dosa yang sama yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu, atau lebih sering lagi dibandingkan sebelumnya. Status quo, stagnansi yang kita hadapi, atau bahkan kemunduran. Banyak orang hari ini mungkin, buat saya pribadi, saya pun merasakan itu. Kita gak mempertanyakan tentang Tuhan, kita gak mempertanyakan tentang saya ini percaya Tuhan atau enggak. Tapi kadangkala kita hanya menjalani hidup dalam rutinitas yang kita gak tahu arahnya mau kemana. Right? Kita hanya menjalani dan terdegun dengan karena apa? Ada rasa bersalah yang melumpuhkan kita oleh karena situasi-situasi. Ataupun pasrah jadinya, aduh saya memang kayak gini deh, jatuh lagi di lubang yang sama dan akhirnya gak bisa berubah. Dari survei yang membuktikan, dari mental health issue dan sebagainya, kenapa angka bunuh diri akhirnya naik, naik dan naik? Akan lebih banyak orang yang akhirnya meninggalkan kesempatan demi kesempatan yang ada. Seperti yang Abel Tozer bilang, hanya orang pikir itu adalah sebuah permainan. The idea that this world is a playground instead of battleground has now been accepted in practice by the vast majority of Christians. Kita hanya menganggap ini sebuah permainan, game over, ulang lagi, saya punya koin, saya punya token, isi lagi, selesai. Dan perputarannya seperti itu. Tetapi nyatanya, A.W. Tozer, A.W. Tozer memberitakan setiap kita dalam banyak bukunya, dan ini ada statement yang clear, jelas. Kita ini dalam peperangan. Kita ini gak lagi di dalam sebuah playground yang gede, di mana time's up gitu ya, selesai waktunya. Kalau kita sebagai lause, tidy up ya, selesai ya, nanti main lagi. Nanti ada waktunya ngulang lagi, kalau jatuh bisa diobatin dan sebagainya. Sebuah permainan demi permainan dan ilusi demi ilusi. Tapi nyatanya hari ini kita dalam peperangan ya. Kondisi dunia, kondisi Indonesia, kondisi kita hari ini, kita di dalam peperangan yang sama. Poinnya adalah bagaimana kita merespon situasi yang kita sedang hadapi. Respon menjadi sangat penting ketika Kain hari itu jatuh dan dia merespon dengan cara yang berbeda. Pertanyaannya, kenapa sih Kain ini bisa jatuh? Kenapa Kain ini betul-betul sampai satu titik akhirnya dia mendapati respon yang kacau dalam hidupnya, yang galut, dan akhirnya dia membunuh. Pembunuhan pertama dalam Alkitab, ya. Saya gak ceritakan lebih banyak. Pertanyaannya, apakah Kain dengan sayur-sayurnya dan Habel dengan dagingnya? Pertanyaan, apakah Tuhan lebih suka daging daripada sayur? Memang daging itu enak, apalagi kalau kita ngomongin samcan begitu ya. Kalau kita ngomongin babi hong dan sebagainya dibanding sayuran, udah banyak orang gak mau makan sayuran begitu ya. Tapi buat vegetarian mungkin sayur lebih ketat dan sebagainya. Apakah berbicara tentang kualitas dari sayuran itu sendiri, kualitas dari banyak, dan banyak kontroversi di sini yang terjadi. Apakah Tuhan hanya memang hari itu suka daging begitu ya, makanya semua yang bersifat semua persembahan-persembahan yang dilakukan oleh Kain dengan sayurnya itu tidak diterima sebagai ani. Oh, karena Kain adalah manusia yang tahu apa yang harusnya dilakukan. Bahkan di pasal yang keempat ayat yang ketujuh, disitulah Kain tahu dan sadar dosa sudah mengintip, sebuah peringatan yang jelas di depan mata, cerminan yang jujur bagaimana Kain menghadapi amarah dalam diri dia, tetapi ada konsekuensi untuk memilih melakukan pembunuhan itu atau menahan dan sebagainya. Sebuah proses kalau saya gambarkan itu sebagai trilogi. Setiap kita pernah gagal, setiap kita pernah mengalami yang namanya gejolak diri, sebuah nurani yang berbenturan dengan diri kita, dan sebuah respon. Ini adalah sesuatu yang lumrah ketika kita berhadapan dengan situasi. Petrus hadapi itu, tetapi beda caranya dengan Yudas Iskariot menghadapi kegagalan itu. Setiap kita pernah gagal, setiap kita pernah kecewa, setiap kita pernah jatuh di dalam dosa dan sering melakukannya. Mungkin hanya orang lain gak tahu. Mungkin yang tahu hanya suami dan istri kita. Mungkin yang tahu hanya diri kita di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi di kamar kita dengan layar kita mungkin hanya tahu dengan Tuhan. Apa yang terjadi dengan bisnis kita, dengan financial kita, dan tutup bungkus rapat dengan apa yang kita tahu. Tapi Tuhan tahu ketika orang lain pun tahu. Pertanyaannya adalah gejolak diri dan respons menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita hadapi. Dan Roma ini memberikan dasar buat setiap kita, gimana kita merespons, apakah kita mau jatuh di lubang yang sama. Pertanyaan yang paling harusnya menjadi refleksi buat setiap kita, apakah hidup mau gini-gini aja? Makin tinggi mungkin salary makin naik, mungkin Tuhan percayakan lebih besar lagi secara kapasitas untuk kita, kapabilitas untuk kita. Pertanyaannya untuk kerohanian, apakah kita mau begini aja? Atau mau merasakan sebuah momen demi momen yang akhirnya membakar setiap kita, gairah setiap kita? Kenapa? Karena akhirnya perbedaan itu terjadi di ayat pasal yang ketujuh dan pasal kedelapan dari kitab Roma. Kalau kita baca dari bagian pertama, Roma ini menjadi satu momen yang penting untuk kita belajar tentang hukum Taurat dan dosa. Dijabarkan secara panjang, dan saya gak bahas lagi di sini. Terlalu panjang, dan Paulus mendetailkan satu demi satu dalam teologinya tentang hukum Taurat, tentang dosa dan sebagainya. Bahkan Roma sering menjelaskan hukuman dosa itu maut dan sebagainya. Tetapi ketika di sini ada pertentangan dari Paulus, Paulus menjabarkan masuk di pasal 8 dengan sebuah cun dinamika diksi yang berbeda di pasal yang ke-8. Mari kita baca sama-sama Roma pasal yang 8 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Satu momen di mana Paulus sadar bahwa ini semua adalah karya Roh Kudus. Sebuah hidup yang berkecamuk dalam diri dia, dan dia bertanya sama Tuhan, kenapa ini harus terjadi, dan sebuah kemenangan yang seperti apa? Karya Roh Kudus yang bekerja dari dalam, dan konteks identitas baru diberikan kepada setiap orang yang percaya bahwa dia adalah anak Allah. Kita adalah anak-anaknya lewat jalur adopsi. Saya gak jelasin ini. Sama seperti ahli waris yang bisa punya pemegang hak ketika sesuatu terjadi, ya dialah yang memiliki warisan itu sendiri. Bahkan inilah ayat yang dipakai di sebagai closing, sebagai penutup pasal ke-8. Bahwa segala sesuatu yang terjadi, kuasa-kuasa pemerintah sebagainya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan ketika kita sudah ditebus. Anyway, ada hal yang menarik ketika konteks Roma berbicara tentang anak adopsi. Konteks Romawi hari itu, anak kandung seringkali itu bisa dijual, Bapak Ibu. Bisa dijual, belikan, dan sebagainya. Ketika anak adopsi itu gak mungkin, karena proses adopsi makan waktu, perlu saksi yang banyak, dan sebuah pencairan dana yang besar sekali, dan status yang benar-benar clear. Bahkan ketika seorang menjadi anak adopsi, dia tuh udah dianggap mati di lingkungan yang lama, di sebuah keluarga yang lama. Artinya dia sudah meninggalkan sesuatu yang lama, dan dia diadopsi oleh keluarga yang baru. Artinya keluarga yang baru, papahnya, mamahnya, ketika mereka lagi perang, ya dia ikut perang. Ketika dia sedang memiliki musuh yang sama, dia hadapi musuh yang sama. Ketika dia sukacita yang sama, dukacita yang sama, dan dia tinggalkan keluarga yang lama dan dianggap mati. Oleh karena itu apa? Ketika kita diadopsi oleh Tuhan, kita sebagai ahli waris Tuhan, ini sebuah statement yang wow buat saya pribadi. Mengejutkan, meneguhkan, dan gak biasanya gaya tulisan Paulus berbicara seperti ini. Sebuah sukacita, oleh karena kita ini harusnya mati dalam dosa. Siapa sih saya dan kita semua? Sehingga Tuhan panggil kita, angkat kita jadi anaknya. Siapa sih kita sehingga Tuhan menaruh hati pikirannya dalam diri kita dan menjadikan kita sebagai pribadi yang baru? Ketika anak adopsi yang statusnya jelas, menjadi sebuah pemulihan yang terjadi. Tetapi pertanyaannya, kita jadi anak Tuhan, why? Kenapa kita tetap jatuh di lubang yang sama? Kenapa? Ada satu kata yang muncul di sini, yaitu apa? Bisa dibaca? Pronema. Ini sebuah kata tentang desire, tentang hasrat, keinginan. Pusat kontrol hidup kita itu hati, pikiran kita, liver dalam dunia kedokteran. Sebuah controlling di dalam hidup kita yang bisa menjelaskan segalanya, dan bisa tune-nya positif, bisa negatif. Bahkan Roma 6 ayat 13 katakan, but if the spirit you put to death and deeds of the body you will live. Sebuah kata yang menggambarkan setiap kita lewat buku ini. Saya ceritakan lewat satu buku Todd Hunter yang dia menulis dengan sangat jelas tentang our favorite sin. Setiap kita punya dosa-dosa yang seringkali kita lakukan dan kita dealing dengan itu semua. Mungkin anxiety, ya, kita hebat, kita senang, kita luar biasa lagi dan sebagainya. Di satu titik kita jatuh, khawatir, khawatir berlebihan. Overuse of media menjadi satu topik yang diangkat secara spesifik. Bahkan laziness, kemalasan. Ada banyak hal-hal lagi yang diangkat di buku ini. Artinya kita bisa sangat hebat di satu sisi, tapi urusan rohani, honestly, kita jujur, saya dan kita di hadapan Tuhan, kita kadang melakukan dosa yang sama berulang kali. Atau bahkan kita mundur ketika kita lagi capek, ketika bisnis kita lagi gak terlalu bagus, ketika pelayanan kita lagi stagnan, ketika kita lagi merasa gak ada gairah, gak ada api itu, kita mulai mencobai melakukan dosa yang lama kita. Kita mulai mundur. Satu rekan kita udah sama-sama doa panjang lebar. Dia sudah pulih dari ngerokok sekitar 15-12 tahun. Tapi ketika satu masa, hanya satu bulan, dia mengalami kejadian tak terduga. Dia ditinggal istrinya, anaknya cerai, lalu dia punya kontrakan, usaha dan sebagainya, kacau dan sebagainya. Dia balik lagi bukan cuma ngerokok tapi jadi narkoba dan sebagainya. Kenapa? Ada sesuatu yang ketika dia menghadapi situasi yang sangat berat, akhirnya dia bertanya, harus kemana mencari jawaban semua ini? Dan seringkali pertobatan kita diinisiasi karena rasa bersalah, rasa malu, ketakutan, dan juga semua kekuatan diri. Harusnya ini semua oleh kuasa Tuhan. Ketika kita bisa berhenti di titik ini, kita bisa berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita berhenti di sini, kita bisa cukup karena Tuhan mencukupkan setiap kita. Ketika kita bisa menikmati sebuah tulisan ini dengan sebuah karya Tuhan dalam hidup kita, artinya kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan percayakan untuk setiap kita. Artinya di dalam semua landscape pekerjaan yang beda hari ini, insecurity yang kita hadapi, pergumulan oleh karena kesehatan yang gak beres-beres, pergumulan kita khawatir oleh karena ini itu dan sebagainya, seharusnya oleh kuasa Tuhan menjadi sesuatu yang dihancurkan, menjadi sesuatu yang membuat setiap kita menikmati karya dan kuasa Tuhan di dalamnya. Menikmati bahwa Tuhan hadir dan memberikan setiap kita, ini bukannya sekedar ilusi emosional, tetapi bukti objektif dan matematis bahwa seseorang adalah sah milik Tuhan. John Stott kalimat seperti itu. Sebuah momen di mana kita menguras habis, punya toren di rumah, menguras habis. Kalau nggak punya toren, pasti pernah lihat toren kayak gini yang warnanya oranye begitu ya. Menguras habis, tapi ya bakal kotor lagi, airnya dikuras lagi, kotor lagi. Dindingnya harus dikuras dan terus dikuras. The problemnya adalah apakah kita melakukan itu dalam hidup kita, saya dan setiap kita. Berusaha jujur di hadapan Tuhan bahwa kita ini lemah, terbatas, Dan kita hanya membersihkan air-air di toren tanpa membersihkan dinding-dindingnya, ataupun juga kadang kita bersihin dinding itu tapi 3 tahun sekali gitu ya, udah keburu lumutan, udah keburu hancur dan sebagainya. Sebuah proses di mana Tuhan mau mengakuisisi kehidupan kita. Sebuah proses di mana Roh Kudus, the power of Holy Spirit, seharusnya mendrive, menggerakkan hidup kita, bukan diri kita hari ini. Maka dalam rangkaian kita menyambut rangkaian-rangkaian menikmati karya Roh Kudus, dan minggu depan menyambut Pentakosta. Biarkan setiap kita boleh melihat karya Roh Kudus yang berbicara, memberikan kita keberanian untuk melawan dan menang atas dosa, karena tanpanya kita kalah telak. Ada 3 aplikasi yang saya mengajak kita boleh merefleksikan dengan simple, elegan, dan juga sebuah ketaatan total kepada Tuhan. Identifikasi, melihat, mengalami, coba identifikasi kapan sih dosa itu seringkali kita muncul. Kenali diri kita, kadang momen-momen seperti apa sih yang ketika kita di titik terdalam, pemicunya apa sih? Coba identifikasi diri kita. Karena saya dan setiap kita perlu jujur di hadapan Tuhan tentang kondisi diri kita, kelemahan kita, keterbatasan kita. Kapan seringkali kita mudah marah,

saat-saat tertentu ketika dosa itu masuk. Kalau dosa itu masuk, yang kedua, berikan dedikasi kembali sesering mungkin kepada Tuhan. Hanya doa, firman, dan ketaatan kepada Tuhan yang menjadi jawaban untuk setiap kita. Bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, sebuah aksi. Karena Tuhan merindukan respons dari setiap kita. Tuhan rindu ketika kita melakukan sesuatu dosa, mau itu yang terlihat ataupun tidak terlihat, akui di hadapan Tuhan dengan jujur kelemahan, keterbatasan kita. Sesering mungkin berikan aksi, potong akses itu, potong satu situasi-situasi yang itu menjadi celah di mana iblis bekerja di situ. Kita tahu bukan? Lakukan itu lebih sering dan hidup dipimpin Roh sehingga kita bisa memenangkan sebuah pertarungan. Bahwa ini adalah pertarungan sampai akhir. Kita gak bicara tentang peperangan yang terjadi hanya secara fisik yang di dunia. Sebuah peperangan dalam diri yang terjadi hari ini, secara finansial, pertarungan yang terjadi di dunia hari ini. Tetapi kita melihat juga pertarungan itu di dalam-dalam diri kita. Dua suara yang berbicara, mana yang harus kita pilih? When you're thinking of giving up, ketika kita bicara memikirkan untuk bunuh diri, untuk menyerah dan sebagainya, pikirkan lagi untuk siapa kita hidup. Pikirkan lagi bahwa kita diadopsi sebagai anaknya Tuhan. Seharusnya itu clear sebagai satu statement, sebagai satu cap, sebagai satu materai yang membawa diri kita, mengubah diri kita menjadi apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana mungkin seringkali ada FOMO, seringkali ada satu pressure yang sangat gede untuk setiap kita. Tapi jangan salah kalau kita di titik di mana kita merasa hidup gua udah settle, hidup saya udah tenang dan sebagainya. Justru di zona nyaman itulah kadangkala tidak ada pertumbuhan. Momennya adalah identifikasi apa yang terjadi dengan diri kita. Lakukan, berikan dedikasi lebih sering mungkin, menyempatkan waktu lebih sering di dalam pembacaan firman dan berdoa. Lebih sering mendengar suara Tuhan daripada suara dunia. Lebih sering membaca konten yang sifatnya memang dari source-nya yaitu Alkitab, daripada konten-konten secondary dan yang lainnya yang membuat kita habis dalam ketika swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, dan tiba-tiba 30 menit, 1 jam, 2 jam. Dan berikan aksi untuk mengerjakan sesuatu, sebuah hasil di hadapan Tuhan yang bisa kita berikan. Mari kita sama-sama mempertimbangkan ini. Mari sama-sama kita mengambil keputusan ini. Mari sama-sama kita berdoa supaya kuasa Roh Kudus terus berbicara buat setiap kita. Gairah, api, semangat kekuatan itu. Kalau mulai luntur hari ini, berarti ada yang salah. Kalau ada yang membuat setiap kita hari ini mundur, berarti harus ada sesuatu yang diperbaiki, diidentifikasi, memberikan dedikasi, dan sebuah aksi nyata yang harus kita lakukan hari demi hari dalam hidup kita. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kadang kami punya banyak di dunia ini. Kami mengejar banyak hal di dunia ini. Tapi mungkin kadang kami lebih jarang mendengar suara Tuhan. Ada sebuah ambisi, ada sebuah target, ada banyak hal yang kami kerjakan. Tetapi kami momen di mana kami bersyukur karena punya Kristus, bahwa suaramu berbicara buat setiap kami. Meskipun melewati air mata kesulitan, itu adalah sesuatu yang worth it. It's more than enough for me. Sesuatu yang berbicara buat setiap kami, menggerakkan setiap kami. Ketika ada pertempuran dalam hati, batin setiap kami, Tuhan, biarkan setiap kami yang pernah mengalami kegagalan atau kami ada di titik yang gagal hari ini sekalipun, setiap kami boleh melihat karya Kristus, bahwa Roh Kudus mengasihi setiap kami, menolong, memimpin, menggairahkan setiap kami untuk melangkah hari demi hari. Tolong setiap kami Tuhan, kuasai setiap kami, berikan kepada kami kekuatan untuk menjalani kehidupan yang gak mudah sekalipun. Hanya karena kuasa Roh Kudus setiap kami mampu melakukan ini semua. It's only by your grace, karena kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan semata kami bisa berdiri teguh hari ini. Dan biarkan ini menjadi kekuatan setiap kami mengimani perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Kami sebagai anaknya Tuhan yang diadopsi sebagai ahli warisnya Tuhan, itu adalah sesuatu jaminan yang sejati buat setiap kami. Siapapun kami Tuhan, kuatkan, teguhkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang bekerja dengan setiap kami. Kami bersyukur dan kami berdoa. Semua percaya katakan
Amin. Tuhan berkati.

0: Mari kita mengambil waktu, kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan kita dengan penuh ucapan syukur dan hati yang bersuka cita.
1: Mari kita berikan bentuk ucapan
0: yang memberikan persembahan melalui
1: harapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

mari kita berdoa. Tuhan, apa yang kami bawa di hadapan-Mu hari ini dengan ucapan syukur dan penuh sukacita adalah satu pengakuan kami bahwa sesungguhnya hidup kami sepenuhnya adalah milik-Mu ya Tuhan. Bahwa sesungguhnya segala yang kami miliki hari ini kami akui dan kami percaya datangnya dari Engkau ya Tuhan Allah kami, yang menciptakan kami dan juga yang menyelamatkan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang kami bawa pada pagi hari ini di hadapan-Mu, kiranya Engkau yang melayakkan dan menguduskannya, dan biarlah itu boleh dipakai bagi pekerjaan nama Tuhan, bagi pelayanan, bagi kepentingan Tuhan, bagi agenda Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Dan Tuhan, kami berdoa supaya bukan hanya apa yang kami bawa hari ini, tetapi hidup kami juga boleh jadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu, yang berkenan di hadapan Tuhan kami, yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk itu, biarlah Roh-Mu yang memimpin daripada hidup kami, sehingga sungguh Tuhan, seluruh hidup kami, waktu kami, tenaga kami, pekerjaan kami, keluarga kami, masa depan kami, segalanya dapat kami persembahkan di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus

kita berdoa. Tuhan, kami percaya setiap kami lebih daripada pemenang. Oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap diri kami. Mungkin ada tantangan, ada pertempuran yang harus kami menangi bersama dengan Tuhan. Oleh karena ini kami mohon kekuatan daripada Tuhan boleh beserta dengan setiap kami menjalani kehidupan yang gak mudah sekalipun. Oleh karena kami punya Allah yang mengasihi setiap kami. Kami punya Roh Kudus dalam diri kami yang menolong, yang menopang setiap kami. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan yang sempurna daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya mengiringi setiap kita dimanapun kita berada, untuk memenangkan pertempuran ini bersama dengan Dia yang memberkati dan menopang setiap kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.

There is none like you.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 我们一同预备心进入今天的崇拜。
1: Kita persiapkan diri untuk memasuki kebaktian hari ini。
0: 我们的帮助是在乎依靠造天地万军之耶和华的名，他守诚实直到万代。愿恩惠平安喜乐从父上帝，并我们的主耶稣基督归于我们。Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya.Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera serta kasih karunia dari Allah Tritunggal. Amin.
1: Amin.
0: 请坐.
1: Silakan duduk.
0: Mohon
1: doa teduh.

0: apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan.
1: 做任何事情都得全心全意，就像我们全心全意赞美主一样。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Memiliki hati hamba artinya melayani dengan rela, bersedia berkorban, dan melakukan yang terbaik.
1: Rang ai xin chung shi ni de sheng ming ba. Ta yang zhi suo yi wei da, zai yu ta yong yuan xiao hao zi ji.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Hidup adalah berkat, maka nikmatilah. Hidup adalah anugerah, maka bagikanlah.
1: 生活就是福分，尽情享受吧。生活就是恩典，与众人分享吧。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Baik kita yang hari ini hadir secara onsite maupun Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang hadir secara online, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang memegang kesetiaannya dari dahulu sampai selama-lamanya. Rahmat anugerah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada hari ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
1: Kita nyanyikan dan kita sorakan kemenangan Kristus.

0: doamu. Benar ya Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan pagi hari ini dan seperti apa yang kau nyatakan di dalam firman-Mu, bahwa Engkaulah Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami, dan bahwa Engkau adalah Tuhan yang menang di atas segala sesuatu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang menciptakan kami, tapi bukan hanya menciptakan kami, Engkau datang ke dalam dunia dan mati bagi setiap kami. Engkau bangkit pada hari yang ketiga, dan kami sudah merayakan kenaikan-Mu ke surga sebagai Raja atas hidup kami, sebagai Imam besar kami, sebagai Juru Selamat kami satu-satunya yang kami percaya akan datang kembali. Oleh sebab itu Tuhan, di tengah kami menjalani hidup hari ini, kami punya harapan, kami punya kemenangan, dan kami punya iman oleh karena Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pagi ini biar kami datang dengan hati yang mau menyembah Engkau, dengan hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, dengan hidup yang sungguh-sungguh datang dipersembahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau yang menilai setiap kami. Apapun itu ya Tuhan yang kami lakukan dan mendukakan hati-Mu, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini bersama-sama kami dengan sukacita diingatkan kembali, diteguhkan kembali oleh kebenaran firman. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Dalam segala kehidupan ini Tuhan, ada begitu banyak hal yang boleh terjadi, tapi kami percaya bahwa ada Tuhan yang memegang dan kendali daripada segala sesuatu. Dan biarlah Tuhan Engkau saja yang kami sembah dan kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam

0: di hadapan Tuhan yang memberikan hidup bagi setiap kita. Mari kita mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin.
1: Jemaat, silakan duduk kembali. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar setiap hari ini boleh terus mengubahkan kita. Bahkan kita mau katakan, semakin hari kita mau serupa seperti Yesus.

0: Tuhan, bentuk setiap kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bentuk kami seperti apa yang Engkau mau, meskipun itu rasanya sulit, berat. Tapi biarkan setiap kami boleh mengalami perjumpaan demi perjumpaan bersama dengan Engkau. Yang memimpin setiap kehidupan kami, Allah yang setia, itulah yang boleh kami sama-sama nikmati pagi hari ini, Tuhan. Apapun kondisi, situasi kehidupan kami, baik kami yang nonton dari YouTube, oleh karena keterbatasan, oleh karena kondisi kami, oleh karena adjustment dalam hidup kami, dalam landscape kehidupan kami, ataupun kami yang join hari ini secara onset di rumah Tuhan, kami gentar Tuhan oleh karena perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Maka hantar setiap kami untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk mengalami anugerah Tuhan, untuk mengalami kebesaran Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Biarkan setiap kami boleh menikmati karya Tuhan. Lewat hamba-Mu yang terbatas, Kau boleh urapi dengan kuasa Roh Kudus, kuasai hati pikiran setiap kami, supaya kami boleh mengalami terus dan terus pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Lagi shalom rekan-rekan sekalian. Shalom. Bagi yang di rumah maupun yang mengikuti set tempat ini, kita bersyukur ya, satu perjalanan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tempat ini saya boleh melihat karya Tuhan. Beberapa hari lalu kita merayakan begitu ya, sebuah momen yang bangsa negara kita pun menempatkan itu sebagai hari libur begitu ya, kenaikan Tuhan. Dan masih dalam satu rangkaian, minggu depan kita akan rayakan Pentakosta begitu ya, dan satu rangkaian Spirit Driven Life, di mana karya Roh Kudus yang kita boleh nikmati, yang kita boleh sama-sama rasakan hari ini ya. Apapun kondisi setiap kita, situasi setiap kita, POV yang berbeda hari ini yang kita boleh lihat. Saya enggak tahu apa yang ada di perasaan kita, bangun dengan kesegaran kah atau bangun dengan sebuah kelesuan, stagnansi. Apapun kondisi situasi kehidupan kita, biarkan hari ini Tuhan berbicara bagi setiap kita. Anyway, karena tak kenal maka tak sayang, saya ke setiap kita ya untuk boleh mengenal sedikit saja begitu ya. Ya, saya bersama dengan dua anak kecil dan juga satu istri, jangan dibalik. Desi Marla bersama dengan Jetnil dan Joy dan kami melayani di GI Setrasari hari ini ya, untuk melayani kaum muda di sana, juga melayani di Departemen Remaja Nasional. Banyak berbicara dengan anak muda, bicara dengan pasutri-pasutri muda, juga bicara tentang bagaimana parenting ya. Ini dunia yang penuh dengan tantangan yang luar biasa. Maka The Battle Within menjadi satu rangkaian firman Tuhan hari ini, One Life, Two Voices. Biarkan gairah api itu yang berkecamuk dalam diri kita menjadi sesuatu yang membakar setiap kita. Pertanyaannya, kadang ada dua suara di tengah uncertainty hidup kita ya, geopolitik yang terus dan terus ada hari ini dengan situasi eskalasi yang naik dan turun gitu ya. Saya gak mau bahas lebih panjang, tapi kita bisa menceritakan lebih detail kesulitan kita begitu ya hari ini yang kita sedang hadapi. Makanya kita sama-sama buka firman Tuhan. Please buka Alkitab kita, buka catatan kita, apps kita, untuk kita boleh sama-sama mencatat. Nanti kita boleh sharing dalam care group, sharing dalam sosial media. Biarkan karya Tuhan terus boleh mengalir dalam diri kita. Dan kita melihat sebuah pertempuran dari Roma ataupun juga dari kisah Kain dan Habel yang kita udah tahu dari sejak sweetie kids, dari sejak anak kecil. Betapa karya Roh Kudus yang boleh kita sama-sama lihat hari ini. Roma pasal 8 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya mengajak setiap kita untuk membacanya bersama-sama. Hanya dua ayat ini. Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-13 dan juga ayatnya yang ke-14. Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Rekan-rekan setiap kita, siapapun dari setiap kita pasti pernah baca maps ya. Siapa yang pernah nyasar, jujur? Sering begitu ya. Dan sering aplikasi itu dipakai untuk membuat setiap kita ada navigasi ke satu titik, satu tempat ya, untuk kita boleh mempercepat atau kita tahu jalan yang macet yang mana, jadi kita bisa memilih dan supaya nyampe lebih cepat, taktis dan sebagainya. Saya cerita, saya pernah melihat sebuah perjalanan demi perjalanan orang tuh nyasar ya, lihat Google Maps atau lihat aplikasi ini, lihat itu dan sebagainya. Itu tentang POV kita, bukan tentang aplikasinya. Tapi sometimes juga memang ada human error, ada aplikasi tertentu, ada enggak live update di satu sisi tertentu gitu ya. Suatu kali kami lagi nyetir begitu ya bersama dengan beberapa hamba Tuhan, habis pelayanan, habis pembesukan, dan kita sama-sama ngobrol, kita mau lunch bareng gitu ya. Long story short, tengah jalan kita sedikit cekcokan, berantem ya. Hamba Tuhan juga manusia katanya gitu ya. Yang satu bilang ke kiri begitu ya, yang satu lagi bilang 100 meter lagi tunggu dulu di sebelah ruko itu baru belok kanan begitu ya, lalu baru kiri lagi dan sebagainya. Singkat cerita, saya yang lagi nyetir akhirnya berhenti ya. Pilihan paling praktis adalah saya juga nggak mau salah hari itu ya, berhenti nunggu berantem dulu lah gitu ya, sampai udah beres baru yakin kemana. Akhirnya kita pilih salah satu, long story short, satu orang yang memang ngarahin kita. Dan di tengah jalan yang lurus, yang itu kita udah lapar, katanya kalau udah lapar makanan apapun makin enak katanya ya. Udah tenang, udah lapar, udah semua. Dan jalannya itu ada portal. Putar balik lagi ya, Wijaya, saya pelayanan di Bandung. Nah, siapa yang nggak tahu Bandung kota nomor 1 macet di Indonesia katanya gitu ya. Dan muter balik lagi butuh waktu 20 menit kemudian. Akhirnya kita sampailah di tempat itu. Minggu depannya teman saya ya begitu ya, sesama hamba Tuhan udah gitu ya, katanya pendeta ngomongin pendeta gitu ya, penginjil ngomongin penginjil katanya ya. Kita sama-sama pernah di dalam momen yang sama lagi tapi orangnya beda-beda. Saya lupa jalan di situ dan tempat makannya enak, jadi kita bakal pergi ke sana lagi. Singkat cerita, saya lupa lagi yang kemarin itu lewat kiri atau yang kanan gitu ya. Dan orang yang berbeda berantem lagi di tempat yang sama. Di titik yang sama, saya bilang deja vu banget ini ya. Saya pernah berantem di sini gitu ya. Dengerin orang berantem gini gara-gara mau ngambil jalan yang mana. Dan ternyata kali kedua, yaitu apa? Kena portal lagi. Dan hari itu long weekend, hari kejepit kayak kemarin, bedanya 45 menit. Mulailah makin lapar, udah itu antri, waiting list 12 antrian. Kita seringkali jatuh di lubang yang sama. Seringkali kita tahu, kita lupa dan kita melakukan lagi dan kita tahu melakukan lagi. Itu sesuatu hal yang terjadi terus berulang-ulang buat setiap kita. Saya nggak tahu apa problem setiap kita gagal dan jatuh di lubang quote unquote yang seperti apa. Dan seringkali kita jatuh ketika kita berbicara tentang sesuatu yang konsekuensinya besar ataupun yang simpel. Jatuh di lubang yang sama oleh karena kebodohan kita kah? Oleh karena sesuatu kecerobohan kita? Oleh karena situasi kejadian? Oleh karena apapun, ada banyak hal-hal yang bisa dipertimbangkan. Tapi pertanyaannya, ketika kita gagal jatuh di lubang yang sama, kita punya kehidupan tuh selalu punya development. Pengen capai itu, skill development, character development, business, relationship, semua pengen yang terbaik begitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang satu topik, itu dosa dan tobat begitu ya. Bahasa simpelnya adalah tomat, tobat, kumat, tomat, tumat. Kita seringkali gak bicara tentang achievement, kita gak bicara tentang development, but just statement. Kita berhenti di cuma sekedar nama, kita berhenti di sekedar KKR, kita berhenti di sekedar acara gereja, ruang pemulihan, ruang yang terbuka, tetapi kita gagal lagi di titik yang lain, di tempat yang lain. Sampai di sini rekan-rekan sekalian, coba jujur dengan perasaan saya dan setiap kita secara pribadi. Sesering apa kita hidup punya development, punya target capaian. Tahun depan saya mau married gitu ya. Udah punya pacar belum? Belum, Pak. Punya banyak aplikasi dating apps hari ini. Setengah tahun married cepet. Apalagi hari ini ada AI ya dan AI yang membantu persiapan pernikahan gitu ya. Aduh, saya belum punya kerjaan, kirim aja dulu CV saya dan sebagainya. Saya punya target yang penting tahun depan saya masuk Big Four gitu ya dan sebagainya. Dan punya banyak target-target yang lainnya. Tapi bicara tentang dosa, bicara tentang relasi sama Tuhan, kadang target itu hanya berhenti di awal tahun dan ditutup bungkus di Natal, di akhir tahun. Cobalah kita merefleksikan bagian ini. Kenapa? Karena minggu-minggu ini kita bicara tentang karya Roh Kudus. Pertanyaannya, kenapa bisa kita jatuh di lubang yang sama lagi setelah beberapa tahun? Kita makin tinggi, makin berprestasi, makin punya jabatan, punya keluarga sekarang, tapi kita jatuh di dosa yang sama yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu, atau lebih sering lagi dibandingkan sebelumnya. Status quo, stagnansi yang kita hadapi, atau bahkan kemunduran. Banyak orang hari ini mungkin, buat saya pribadi, saya pun merasakan itu. Kita gak mempertanyakan tentang Tuhan, kita gak mempertanyakan tentang saya ini percaya Tuhan atau enggak. Tapi kadangkala kita hanya menjalani hidup dalam rutinitas yang kita gak tahu arahnya mau kemana. Right. Kita hanya menjalani dan tertegun dengan karena apa? Ada rasa bersalah yang melumpuhkan kita oleh karena situasi-situasi, ataupun pasrah jadinya, aduh saya memang kayak gini deh, jatuh lagi di lubang yang sama dan akhirnya gak bisa berubah. Dari survei yang membuktikan, dari mental health issue dan sebagainya, kenapa angka bunuh diri akhirnya naik. Akan lebih banyak orang yang akhirnya meninggalkan kesempatan demi kesempatan yang ada. Seperti yang Abel Tozer bilang, hanya orang pikir itu adalah sebuah permainan. The idea that this world is a playground instead of battleground has now been accepted in practice by the vast majority of Christians. Kita hanya menganggap ini sebuah permainan, game over, ulang lagi, saya punya koin, saya punya token, isi lagi, selesai. Dan perputarannya seperti itu. Tetapi nyatanya, A.W. Tozer, A.W. Tozer memberitakan bahwa setiap kita dalam banyak bukunya, dan ini ada statement yang clear, jelas. Kita ini dalam peperangan. Kita ini nggak lagi di dalam sebuah playground yang gede, di mana time's up gitu ya, selesai waktunya. Kalau kita sebagai lause, tidy up ya, selesai ya, nanti main lagi. Nanti ada waktunya ngulang lagi, kalau jatuh bisa diobatin dan sebagainya. Sebuah permainan demi permainan dan ilusi demi ilusi. Tapi nyatanya, hari ini kita dalam peperangan. Kondisi dunia, kondisi Indonesia, kondisi kita hari ini, kita di dalam peperangan yang sama. Poinnya adalah bagaimana kita merespon situasi yang kita sedang hadapi. Respon menjadi sangat penting ketika Kain hari itu jatuh dan dia merespon dengan cara yang berbeda. Pertanyaannya, kenapa sih Kain ini bisa jatuh? Kenapa Kain ini betul-betul sampai satu titik akhirnya dia mendapati respon yang kacau dalam hidupnya, yang galut, dan akhirnya dia membunuh. Pembunuhan pertama dalam Alkitab, ya, saya gak ceritakan lebih banyak. Pertanyaannya, apakah Kain dengan sayur-sayurnya dan Habel dengan dagingnya? Pertanyaan, apakah Tuhan lebih suka daging daripada sayur? Memang daging itu enak, apalagi kalau kita ngomongin samchan begitu ya. Kalau kita ngomongin babi hong dan sebagainya dibanding sayuran, dan banyak orang gak mau makan sayuran begitu ya. Tapi buat vegetarian mungkin sayur lebih ketan dan sebagainya. Apakah berbicara tentang kualitas dari sayuran itu sendiri, kualitas dari banyak, dan banyak kontroversi di sini yang terjadi. Apakah Tuhan hanya memang hari itu suka daging begitu ya, makanya semua yang bersifat, semua persembahan-persembahan yang dilakukan oleh Kain dengan sayurnya itu tidak diterima sebagai ani? Oh, karena Kain adalah manusia yang tahu apa yang harusnya dia lakukan. Bahkan di pasal yang keempat ayat yang ketujuh, disitulah Kain tahu dan sadar dosa sudah mengintip, sebuah peringatan yang jelas di depan mata, cerminan yang jujur bagaimana Kain menghadapi amarah dalam diri dia, tetapi ada konsekuensi untuk memilih melakukan pembunuhan itu atau menahan dan sebagainya. Sebuah proses kalau saya gambarkan itu sebagai trilogi. Setiap kita pernah gagal, setiap kita pernah mengalami yang namanya gejolak diri, sebuah nurani yang berbenturan dengan diri kita, dan sebuah respon. Ini adalah sesuatu yang lumrah ketika kita berhadapan dengan situasi. Petrus hadapi itu, tetapi beda caranya dengan Yudas Iskariot menghadapi kegagalan itu. Setiap kita pernah gagal, setiap kita pernah kecewa, setiap kita pernah jatuh di dalam dosa dan sering melakukannya. Mungkin hanya orang lain gak tahu. Mungkin yang tahu hanya suami dan istri kita. Mungkin yang tahu hanya diri kita di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi di kamar kita dengan layar kita mungkin hanya tahu dengan Tuhan. Apa yang terjadi dengan bisnis kita, dengan financial kita, dan tutup bungkus rapat dengan apa yang kita tahu. Tapi Tuhan tahu ketika orang lain pun gak tahu. Pertanyaannya adalah gejolak diri dan respons menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita hadapi. Dan Roma ini memberikan dasar buat setiap kita, gimana kita merespons. Apakah kita mau jatuh di lubang yang sama? Pertanyaan yang paling harusnya menjadi refleksi buat setiap kita. Apakah hidup mau gini-gini aja? Makin tinggi, mungkin salary makin naik. Mungkin Tuhan percayakan lebih besar lagi secara kapasitas untuk kita, kapabilitas untuk kita. Pertanyaannya, untuk kerohanian, apakah kita mau begini aja? Atau mau merasakan sebuah momen demi momen yang akhirnya membakar setiap kita, gairah setiap kita? Kenapa? Karena akhirnya perbedaan itu terjadi di ayat pasal yang ketujuh dan pasal kedelapan dari kitab Roma. Kalau kita baca dari bagian pertama, Roma ini menjadi satu momen yang penting untuk kita belajar tentang hukum Taurat dan dosa. Dijabarkan secara panjang, dan saya nggak bahas lagi di sini. Terlalu panjang, dan Paulus mendetailkan satu demi satu dalam teologinya tentang hukum Taurat, tentang dosa dan sebagainya. Bahkan Roma sering menjelaskan hukuman dosa itu maut dan sebagainya. Tetapi ketika di sini ada pertentangan dari Paulus Paulus menjabarkan masuk di pasal 8 dengan sebuah cun dinamika diksi yang berbeda di pasal yang ke-8. Mari kita baca sama-sama Roma pasal yang 8 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Satu momen di mana Paulus sadar bahwa ini semua adalah karya Roh Kudus. Sebuah hidup yang berkecamuk dalam diri dia, dan dia bertanya sama Tuhan, kenapa ini harus terjadi, dan sebuah kemenangan yang seperti apa? Karya Roh Kudus yang bekerja dari dalam, dan konteks identitas baru diberikan kepada setiap orang yang percaya bahwa dia adalah anak Allah. Kita adalah anak-anaknya lewat jalur adopsi. Saya gak jelasin ini, sama seperti ahli waris yang bisa punya pemegang hak ketika sesuatu terjadi, ya dialah yang memiliki warisan itu sendiri. Bahkan inilah ayat yang dipakai di sebagai closing, sebagai penutup pasal ke-8. Bahwa segala sesuatu yang terjadi, kuasa-kuasa pemerintah sebagainya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan ketika kita sudah ditebus. Anyway, ada hal yang menarik ketika konteks Roma berbicara tentang anak adopsi. Konteks Romawi hari itu, anak kandung seringkali itu bisa dijual, Bapak Ibu. Bisa dijual, belikan, dan sebagainya. Ketika anak adopsi itu gak mungkin, karena proses adopsi makan waktu, perlu saksi yang banyak, dan sebuah pencairan dana yang besar sekali, dan status yang benar-benar clear. Bahkan ketika seorang menjadi anak adopsi, dia itu sudah dianggap mati di lingkungan yang lama, di sebuah keluarga yang lama. Artinya dia sudah meninggalkan sesuatu yang lama, dan dia diadopsi oleh keluarga yang baru. Artinya keluarga yang baru, papahnya, mamanya, ketika mereka lagi perang, ya dia ikut perang. Ketika dia sedang memiliki musuh yang sama, dia hadapi musuh yang sama. Ketika dia sukacita yang sama, dukacita yang sama, dan dia tinggalkan keluarga yang lama dan dianggap mati. Oleh karena itu apa? Ketika kita diadopsi oleh Tuhan, kita sebagai ahli waris Tuhan, ini sebuah statement yang wow buat saya pribadi. Mengejutkan, meneguhkan, dan gak biasanya gaya tulisan Paulus berbicara seperti ini. Sebuah sukacita, oleh karena kita ini harusnya mati dalam dosa. Siapa sih saya dan kita semua, sehingga Tuhan panggil kita, angkat kita jadi anaknya. Siapa sih kita sehingga Tuhan menaruh hati pikirannya dalam diri kita dan menjadikan kita sebagai pribadi yang baru. Ketika anak adopsi yang statusnya jelas menjadi sebuah pemulihan yang terjadi. Tetapi pertanyaannya, kita jadi anak Tuhan, why? Kenapa kita tetap jatuh di lubang yang sama? Kenapa? Ada satu kata yang muncul di sini, yaitu apa? Bisa dibaca? Pronema. Ini sebuah kata tentang desire, tentang hasrat, keinginan. Pusat kontrol hidup kita, itu hati, pikiran kita, liver dalam dunia kedokteran. Sebuah controlling di dalam hidup kita yang bisa menjelaskan segalanya, dan bisa tune-nya positif, bisa negatif. Bahkan Roma 6 ayat 13 katakan, but if the spirit you put to death and this of the body you will live. Sebuah kata yang menggambarkan setiap kita lewat buku ini. Saya ceritakan lewat satu buku Hunter yang dia menulis dengan sangat jelas tentang our favorite sin. Setiap kita punya dosa-dosa yang seringkali kita lakukan dan kita dealing dengan itu semua. Mungkin anxiety, ya, kita hebat, kita senang, kita luar biasa lagi dan sebagainya. Di satu titik kita jatuh. Khawatir berlebihan. Overuse of media menjadi satu topik yang diangkat secara spesifik. Bahkan laziness, kemalasan. Ada banyak hal-hal lagi yang diangkat di buku ini. Artinya kita bisa sangat hebat di satu sisi, tapi urusan rohani, honestly, kita jujur, saya dan kita di hadapan Tuhan, kita kadang melakukan dosa yang sama berulang kali. Atau bahkan kita mundur ketika kita lagi capek, ketika bisnis kita lagi gak terlalu bagus, ketika pelayanan kita lagi stagnan, ketika kita lagi merasa gak ada gairah, gak ada api, itu kita mulai mencobai melakukan dosa yang lama kita. Kita mulai mundur. Satu rekan kita udah sama-sama doa panjang lebar, dia sudah pulih dari ngerokok sekitar 15-12 tahun. Tapi ketika satu masa, hanya satu bulan, dia mengalami kejadian tak terduga. Dia ditinggal istrinya,
1: anaknya cerai, lalu dia punya kontrakan, usaha dan sebagainya, kacau dan sebagainya, dia balik lagi bukan cuma ngerokok tapi jadi narkoba dan sebagainya. Kenapa? Ada sesuatu yang ketika dia menghadapi situasi yang sangat berat, akhirnya dia bertanya, harus kemana mencari jawaban semua ini. Dan seringkali pertobatan kita diinisiasi karena rasa bersalah, rasa malu, ketakutan, dan juga semua kekuatan diri. Harusnya ini semua oleh kuasa Tuhan. Ketika kita bisa berhenti di titik ini, kita bisa berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita berhenti di sini, kita bisa cukup karena Tuhan mencukupkan setiap kita. Ketika kita bisa menikmati sebuah tulisan ini dengan sebuah karya Tuhan dalam hidup kita, artinya kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan percayakan untuk setiap kita. Artinya di dalam semua landscape pekerjaan yang beda hari ini, insecurity yang kita hadapi, pergumulan karena kesehatan yang gak beres-beres, pergumulan kita khawatir oleh karena ini itu dan sebagainya, seharusnya oleh kuasa Tuhan menjadi sesuatu yang dihancurkan, menjadi sesuatu yang membuat setiap kita menikmati karya dan kuasa Tuhan di dalamnya, menikmati bahwa Tuhan hadir dan memberikan setiap kita. Ini bukannya sekedar ilusi emosional, tapi bukti objektif dan matematis bahwa seseorang adalah sah milik Tuhan. John Stott kalimat seperti itu. Sebuah momen di mana kita menguras habis, punya toren di rumah, menguras habis. Kalau nggak punya toren, pasti pernah lihat toren kayak gini yang warnanya oranye begitu ya. Menguras habis, tapi ya bakal kotor lagi, bakal kotor lagi. Airnya dikuras lagi, kotor lagi, kotor lagi. Dindingnya harus dikuras dan terus dikuras. The problemnya adalah apakah kita melakukan itu dalam hidup kita, saya dan setiap kita. Berusaha jujur di hadapan Tuhan bahwa kita ini lemah, terbatas. Dan kita hanya membersihkan air-air di toren tanpa membersihkan dinding-dindingnya. Ataupun juga kadang kita bersihin dinding itu, tapi 3 tahun sekali gitu ya. Udah keburu lumutan, udah keburu hancur dan sebagainya. Sebuah proses di mana Tuhan mau mengakuisisi kehidupan kita. Sebuah proses di mana Roh Kudus, the power of Holy Spirit, seharusnya mendrive, menggerakkan hidup kita, bukan diri kita hari ini. Maka dalam rangkaian kita menyambut rangkaian-rangkaian menikmati karya Roh Kudus, dan minggu depan menyambut Pentakosta. Biarkan setiap kita boleh melihat karya Roh Kudus yang berbicara, memberikan kita keberanian untuk melawan dan menang atas dosa, karena tanpanya kita kalah telak. Ada 3 aplikasi yang saya mengajak kita boleh merefleksikan dengan simple, elegan, dan juga sebuah ketaatan total kepada Tuhan. Identifikasi, melihat, mengalami, coba identifikasi kapan sih dosa itu seringkali kita muncul. Kenali diri kita, kadang momen-momen seperti apa sih yang ketika kita di titik terdalam, pemicunya apa sih? Coba identifikasi diri kita. Karena saya dan setiap kita perlu jujur di hadapan Tuhan tentang kondisi diri kita, kelemahan kita, keterbatasan kita. Kapan seringkali kita mudah marah,

dan saat-saat tertentu ketika dosa itu masuk. Kalau dosa itu masuk, yang kedua, berikan dedikasi kembali sesering mungkin kepada Tuhan. Hanya doa, firman, dan ketaatan kepada Tuhan yang menjadi jawaban untuk setiap kita. Bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, sebuah aksi. Karena Tuhan merindukan respons dari setiap kita. Tuhan rindu ketika kita melakukan sesuatu dosa, mau itu yang terlihat ataupun tidak terlihat, akui di hadapan Tuhan dengan jujur kelemahan, keterbatasan kita. Sesering mungkin berikan aksi, potong akses itu, potong satu situasi-situasi yang itu menjadi celah di mana iblis bekerja di situ. Kita tahu bukan? Lakukan itu lebih sering dan hidup dipimpin Roh sehingga kita bisa memenangkan sebuah pertarungan. Bahwa ini adalah pertarungan sampai akhir. Kita gak bicara tentang peperangan yang terjadi hanya secara fisik yang di dunia. Sebuah peperangan dalam diri yang terjadi hari ini, secara finansial, pertarungan yang terjadi di dunia hari ini. Tetapi kita melihat juga pertarungan itu di dalam-dalam diri kita. Dua suara yang berbicara, mana yang harus kita pilih. When you're thinking of giving up, ketika kita bicara memikirkan untuk bunuh diri, untuk menyerah dan sebagainya, pikirkan lagi untuk siapa kita hidup. Pikirkan lagi bahwa kita diadopsi sebagai anaknya Tuhan. Seharusnya itu clear sebagai satu statement, sebagai satu cap, sebagai satu materai yang membawa diri kita, mengubah diri kita menjadi apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana mungkin seringkali ada FOMO, seringkali ada satu pressure yang sangat gede untuk setiap kita. Tapi jangan salah kalau kita di titik dimana kita merasa hidup gue udah settle, hidup saya udah tenang dan sebagainya. Justru di zona nyaman itulah kadangkala tidak ada pertumbuhan. Momennya adalah identifikasi apa yang terjadi dengan diri kita. Lakukan, berikan dedikasi lebih sering mungkin. Menyempatkan waktu lebih sering di dalam pembacaan firman dan berdoa. Lebih sering mendengar suara Tuhan daripada suara dunia. Lebih sering membaca konten yang sifatnya memang dari source-nya itu Alkitab, daripada konten-konten secondary dan yang lainnya yang membuat kita habis dalam ketika swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, dan tiba-tiba 30 menit, 1 jam, 2 jam. Dan berikan aksi untuk mengerjakan sesuatu, sebuah hasil di hadapan Tuhan yang bisa kita berikan. Mari kita sama-sama mempertimbangkan ini. Mari sama-sama kita mengambil keputusan ini. Mari sama-sama kita berdoa supaya kuasa Roh Kudus terus berbicara buat setiap kita. Gairah, api, semangat kekuatan itu. Kalau mulai luntur hari ini, berarti ada yang salah. Kalau ada yang membuat setiap kita hari ini mundur, berarti harus ada sesuatu yang diperbaiki, diidentifikasi, memberikan dedikasi, dan sebuah aksi nyata yang harus kita lakukan hari demi hari dalam hidup kita. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kadang kami punya banyak di dunia ini. Kami mengejar banyak hal di dunia ini. Tapi mungkin kadang kami lebih jarang mendengar suara Tuhan. Ada sebuah ambisi, ada sebuah target, ada banyak hal yang kami kerjakan. Tapi kami momen di mana kami bersyukur karena punya Kristus, bahwa suara-Mu berbicara buat setiap kami. Meskipun melewati air mata kesulitan, itu adalah sesuatu yang worth it. It's more than enough for me. Sesuatu yang berbicara buat setiap kami, menggerakkan setiap kami. Ketika ada pertempuran dalam hati, batin setiap kami, Tuhan, biarkan setiap kami yang pernah mengalami kegagalan atau kami ada di titik yang gagal hari ini sekalipun, setiap kami boleh melihat karya Kristus, bahwa Roh Kudus mengasihi setiap kami, menolong, memimpin, menggairahkan setiap kami untuk melangkah hari demi hari. Tolong setiap kami Tuhan, kuasai setiap kami, berikan kepada kami kekuatan untuk menjalani kehidupan yang gak mudah sekalipun. Hanya karena kuasa Roh Kudus setiap kami mampu melakukan ini semua. It's only by your grace, karena kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan semata kami bisa berdiri teguh hari ini. Dan biarkan ini menjadi kekuatan setiap kami mengimani perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Kami sebagai anaknya Tuhan yang diadopsi sebagai ahli warisnya Tuhan, itu adalah sesuatu jaminan yang sejati buat setiap kami. Siapapun kami Tuhan, kuatkan, teguhkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kami. Kami bersyukur dan kami berdoa. Semua percaya katakan.
Amin. Tuhan berkati.

0: Mari kita mengambil waktu, kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan kita dengan penuh ucapan syukur dan hati yang bersuka cita.
1: Mari kita tapi berikan bentuk
0: ucapan yang memberikan persembahan melalui
1: ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang kami bawa di hadapan-Mu hari ini dengan ucapan syukur dan penuh sukacita adalah satu pengakuan kami bahwa sesungguhnya hidup kami sepenuhnya adalah milik-Mu ya Tuhan. Bahwa sesungguhnya segala yang kami miliki hari ini, kami akui dan kami percaya datangnya dari Engkau ya Tuhan Allah kami, yang menciptakan kami dan juga yang menyelamatkan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang kami bawa pada pagi hari ini di hadapan-Mu, kiranya Engkau yang melayakkan dan menguduskannya, dan biarlah itu boleh dipakai bagi pekerjaan nama Tuhan, bagi pelayanan, bagi kepentingan Tuhan, bagi agenda Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Dan Tuhan, kami berdoa supaya bukan hanya apa yang kami bawa hari ini, tetapi hidup kami juga boleh jadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu, yang berkenan di hadapan Tuhan kami, yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk itu, biarlah Roh-Mu yang memimpin daripada hidup kami, sehingga sungguh Tuhan, seluruh hidup kami, waktu kami, tenaga kami, pekerjaan kami, keluarga kami, masa depan kami, segalanya dapat kami persembahkan di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus.

kita berdoa. Tuhan, kami percaya setiap kami lebih daripada pemenang. Oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap diri kami. Mungkin ada tantangan, ada pertempuran yang harus kami menangi bersama dengan Tuhan. Oleh karena ini kami mohon kekuatan daripada Tuhan boleh beserta dengan setiap kami menjalani kehidupan yang gak mudah sekalipun. Oleh karena kami punya Allah yang mengasihi setiap kami. Kami punya Roh Kudus dalam diri kami yang menolong, yang menopang setiap kami. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan yang sempurna daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya mengiringi setiap kita dimanapun kita berada, untuk memenangkan pertempuran ini bersama dengan Dia yang memberkati dan menopang setiap kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.

0: simpanlah kemarahan Anda, karena tidak ada seorang pun yang menginginkannya.
1: 平息你的怒火，愚人欢乐，何乐而不为呢？

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 我们一同预备心进入今天的崇拜。
1: Kita persiapkan diri untuk memasuki kebaktian hari ini。
0: 我们的帮助是在乎依靠造天地万军之耶和华的名，他守诚实直到万代。愿恩惠平安喜乐从父上帝，并我们的主耶稣基督归于我们。Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya.Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera serta kasih karunia dari Allah Tritunggal. Amin.
1: Amin.
0: Cing cuo.
1: Silakan duduk.
0: Mohon doa.

0: 信圣灵，
1: 我信圣灵奉至教会，
0: 我信圣徒相通，我信罪得赦免，
1: 我信身体复活，
0: 我信永生。阿门。
2: Iman Razuli.
0: Aku percaya kepada Allah,
2: Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dalam Roh Kudus, dalam anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
0: Silakan duduk.
3: Mari kita masuk dalam doa.
4: Ya
0: Tuhan, Kau adalah Tuhan yang agung.
4: Kau
0: lah Tuhan alam semesta. Di hadapan-Mu kami ingin mendengar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu bekerja di antara kami dan membuka hati kami. Agar kami bisa memasukkan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berbohon.
4: Amin.
0: Amin.
4: 上帝今天赐给我们的经文是马太福音8章1到4节.
0: Nats Alkitab hari ini adalah Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4.
4: 我们一同先中文读啊.
0: Kita bersama-sama dengan bahasa Mandarin dulu.
4: 耶稣下了山，有许多人跟着他。 有一个长大麻风的来拜他说，主若肯，必能叫我洁净了。耶稣伸手摸他说，我肯，你洁净了吧。他的大麻风立刻就洁净了。第4节，耶稣对他说，你却不可告诉人，只要去把身体给祭司查看。 献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。
0: Pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, kalau Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka.
4: Amin.
0: Amin.
4: 今天的经文 告诉我们，耶稣基督医治了长大麻风的人。
0: Nas Alkitab hari ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah mentahirkan orang yang sakit kusta.
4: 在这段经文里面，我们可以想到很多内容。
0: Di dalam nas ini kita bisa melihat banyak makna.
4: 比如说，大麻风到底是什么样的病？
0: Misalnya, kusta ini penyakit seperti apa？
4: 在医疗的角度，或者当时的宗教文化的角度来看，这个麻风病是什么意思？
0: Bisa dilihat dari sudut pengobatan maupun kebudayaan, seperti apakah penyakit kusta ini?
4: 或者我们可以思考，这个人来到耶稣面前，他说了什么？
0: Atau kita juga bisa melihat apakah yang dikatakan orang ini ke hadapan Tuhan Yesus?
4: 他说话的内涵的意思是什么？
0: Apakah makna yang dikatakannya ini?
4: 然后耶稣怎样告诉他医治他？
0: Bagaimana Tuhan berkata kepada dia dan menyembuhkannya?
4: 耶稣医治之后再要求什么？
0: Apakah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus setelah dia disembuhkan?
4: 这是很多内容我们可以思考。
0: Kita bisa mempelajari banyak sekali makna di sini.
4: Yesus医治了长大麻风的人这个故事呢，不仅是在马太福音，是马可福音、路加福音也有同样的故事。
0: Cerita mengenai

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Jika Anda menghabiskan seluruh hidup Anda di dalam rumah dan berjaga-jaga akan datangnya badai, Anda tidak akan pernah menikmati hangatnya matahari.
1: 不去经风雨，只想在温室里度过一生，你就没机会见到风雨过后美丽的彩虹。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.